0: nitwa Hakizimana Evariste undi kiganiro inzu y'ibitabo na Dashimwe.
1: Turi kumwe na Club Hotel TSS, iri ni ishuri ryigisha abanyeshuri imyuga n'ubumenyingiro mu byiciro bitandukanye. Ryakira abanyeshuri bakurikira, ari abanyeshuri bashaka kwiga imyuga mu gihe gito, amezi atandatu cyangwa umwaka, bahabwa certificate. Hakaza abanyeshuri biga imyaka itatu baba bakora diploma. Iri shuri rifite amashami atandukanye, hari ibigendanye n'amahoteli, guteka, ibigendanye no gutunga.